0: Kementerian Komdigi.
1: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.

0: Perkembangan teknologi udah makin pesat dan maju. Media sosial bukan hal asing lagi buat gue. Segala jenis informasi bisa gue akses dan gue bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, gue update semua. Kelas kosong, share. Konser musik, share. Video lucu, share. Beras plastik, telur palsu, menamakan UFO, sampai ujaran kebencian. Gue share semua. Tapi...
1: pidana penjara selama 2 tahun.
0: Semenjak itu hidup gue berubah.
2: Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya.
0: Saring dulu sebelum sharing.

0: can that?
1: Uang kadung menang ben hing tau ngomong, hing tau parang, mau mingkem tok ben. Iku jadi rusake pikiran, bahkan juga otak ibu zaman kecil, ya.
2: Iku anu
1: karena kebiasaan.
2: Lambene di plaster.
1: Tidak berkomunikasi.
2: Angkat iku. Iku bisa nggarai otak kita tuh kerdil.
1: Jadi ternyata ada beberapa hal yang tanpa kita sadari itu tujuh membuat otak kita tidak berkembang.
2: Rusak.
1: Akhirnya rusak. Cilik. Ya, gampang lalian biasanya.
2: Nah, tidak berkembang. Parang sih penyebab kebiasaan-kebiasaan nggarai gitu-gitu ya, aku mau kurang berkomunikasi. Studi yang dilakukan di Universitas Michigan menunjukkan setidaknya melakukan komunikasi selama 10 menit per hari itu bisa meningkatkan kemampuan mental. Tidak melulu harus keluar dan berbicara secara langsung. Bisa uga lewat telepon, ya, telepon yang konco dan keluarga.
1: Gampang.
2: Itu komunikasi, wes.
1: Itu warna komunikasi. Kebanyakan gula. Sebuah penelitian menyampaikan mengkonsumsi gula dalam jumlah yang banyak dapat mempengaruhi bagian neotropik pada otak yang bertanggung jawab untuk memproduksi neuron. Secara khusus, bagian otak ini berfungsi menyimpan informasi, ingatan jangka panjang, dan proses pembelajaran.
2: Coba itu yang manis-manis.
1: Iya.
2: Uga krono kurang latihan otak. Menurut penelitian, puncak produktivitas manusia yaitu umur 16-20. Sawise iku perlahan akan menurun. Akan tetapi penelitian lebih lanjut membuktikan bahwa latihan otak secara rutin koyo moco, terus memecahkan puzzle, bermain video game, itu bisa meningkatkan performa otak secara signifikan. Ini bisa terjadi pada orang yang mengalami demensia ringan.
1: Tidak sarapan. Studi menunjukkan bahwa anak yang melakukan sarapan secara rutin memiliki nilai lebih baik di sekolah, terutama di mata pelajaran science. Tidak melakukan sarapan dapat menurunkan tingkat glukosa dalam darah. Selanjutnya berdampak negatif pada fungsi otak akibat kekurangan asupan glukosa atau gula.
2: Nek, sarapan itu penting.
1: Sarapan penting.
2: Menutup kepala ketika tidur.
1: Kalau
2: dikerukupi petang sebarang kali
1: pokoknya pantes sih yo.
2: Nah, kadung kayak gitu turu lah nutupin das riko yang mau. Dengan kepala yang ditutupi dengan selimut kok kan, tutupan diku. Kamu mengurangi asupan oksigen yang masuk ke dalam tubuh.
1: Nah, itu dia.
2: Selanjutnya, Anda hanya akan menghirup karbon monoksida. Sehingga akan terjadi reaksi pusing krono kurangi oksigen yang masuk yang otak. Ketiku
1: sampai sepenuh yo.
2: Iya.
1: Yang kepikir kan. Faktanya hampir 70-80% otak manusia terdiri dari air. Lalu air juga berperan penting untuk mengirimkan beberapa zat penting untuk otak. Otak dapat bekerja dengan normal apabila tidak kekurangan H2O.
2: Kumulane ya. Penting
1: jadi,
2: kok.
1: Ya penting dipelajari siji-siji supaya tetap terjaga kesehatan otak Anda.

0: isun mau wis ngomongi yo. Ning Jamali, Jam iro iki ojo pati mikir jeru-jeru. Undeleng ya niku sithik-sithik metenggengen. Menatap kosong. Kadang rada gemu-gemu sithik. Jam, Jam, Jamali.
1: Diwaramu lho. Kurang saon setengah iku.
0: Aja dikeneng-keneng neta karisa
1: keseringan ditagi uang jarene.
0: Iya, ya ini pinjol telu ah.
1: Ketak gak? Acel lagi kok ya.
0: Iya.
1: Ini lengap.
0: Iya iku.
1: Ya iku stres. Stres iku bisa mempengaruhi kesehatan mental pisan. Fisik uga.
0: Masalah wes.
1: Tapi stres uga bisa berdampak negatif pada kesehatan mulut pisan.
0: Nah, itu yang kadang-kadang tidak kita sangka. Betul. Dan tidak kita sadari.
1: Nah, kira-kira parah yang dirasakno kadang stres berpengaruh pada mulut.
0: Nah iki.
1: Nah, cangkem iki parah. Stres iki.
0: Aduh, parah hubungane stres kepikiran ambi cangkem kita.
1: Nah, ternyata stres yang berhubungan dengan cangkem iku gigi menggeretak. Kadang ya turu ambi uang di kemoro-moro pengi-pengi turu.
0: Celkit celkit celkit.
1: Iki suaranya parah sih undeleng.
0: Iya iya. Jadi stres dia.
1: Stres adalah salah satu pemicu utama iku arane bruxism.
0: Bruxism.
1: Bruxism atau aktivitas menggertakkan gigi yang dilakukan secara tidak sadar.
0: Ya bener kue turu.
1: Yo kan? Ini bisa menyebabkan kerusakan gigi seperti gigi retak dan terbelah.
0: Kayak gerget-gerget gitu kan.
1: Gitu
0: yo kan. Nyeri di rahang. Selain menggeretakkan gigi, seseorang yang sedang mengalami stres sering didapati mengencangkan otot rahang secara berlebihan. Gugut-gugut toh ini.
1: Iya benar-benar.
0: Ini nantinya bisa berdampak juga pada ketegangan otot wajah dan beresiko juga sakit kepala.
1: Nah, kan. Terus uga mulut kering.
0: Aha.
1: Biasanya kan sariawan. Ini adalah luka seperti lecet di mulut.
0: Betul.
1: Biasa penyebabnya adalah virus herpes simplex tipe 1 dan 2. Virus tetap berada di dalam tubuh, jadi luka bisa datang dan pergi. Kehadiran virus ini dikaitkan dengan tingkat stres pada seseorang sariawan.
0: Iya, iya, iya, iya. Terus sariawan.
1: Oh, ini gimana yang dimocong deh mau.
0: Kira-kira kan dia mocong, mulut kering.
1: Mulut kering tapi mocong deh sariawan.
0: Bingung. Mulut kering iku mau sariawan berarti ya.
1: Oh, melibatkan sariawan.
0: Oh, sariawan iku mau sampai luka lecet mulut ya.
1: Kadung mulut kering.
0: Mulut kering wong kang stres atau depresi bahkan sampai mengkonsumsi obat-obatan biasanya mengalami mulut kering. Efek teko obat iku mau. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit gusi dan juga kerusakan gigi.
1: Ternyata koyo stres pun iso.
0: Iya.
1: Pengaruh kan sama mulut.
0: Enyong koyo kan dipikir stres ku yo ngeluh, kepikiran, mangan enak gitu. Tapi ternyata juga bisa berpengaruh kepada kesehatan gigi.

0: kadung kocok nuhun iku kan duwe asma ya cuma ini kadung wis musim-musim adem putih pelu terus bengek terus
1: nah, gitu iku, iku kendalane wong duwe asma
0: iya.
1: Musim adem iku memang sangat aduh menyiksa jarene gitu
0: asma iku buli emas ribut iku
1: nah
0: arane mbok asma
1: mbok asma iku pengen mak esela mbok mak
0: ya, do asma biasa malam abang iku sak kampung kan wong lateng
1: kabeh yo
0: pindah
1: lateng Banyuwangi belateng lembang nah iku mau krono asma iku mau musim dingin mesti nyesek
0: nah
1: nah kalau sudah seperti ini
0: apa yang kita lakukan Jumai
1: jangan tinggal diam lah coba ikuti beberapa tips ini untuk mengendalikan yang sudah Anda alami. Nah, okay. Pertama,
0: apa yang harus kita lakukan adalah
1: pengobatan.
0: Oh iya jelas ya. Jadi kena-kena.
1: Saat serangan asma terjadi di musim dingin, Riko kudu ngombe obat dengan diresepkan dokter.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Penghirup pencegah dapat membantu saluran udara menjadi terkurang sensitif terhadap udara dingin.
0: Usahakan tetap anget Jumai.
1: Oh iya, iya,
0: kadung
1: iya,
0: Riko iki duwe sesak napas diakibatkan karena cuaca dingin, usahakan tetap anget ya, kenakanlah pakaian yang hangat. Terutama pada saat keluar rumah.
1: Ah, bener, kerukupian, anget ya. Terus bernapaslah melalui hidung. Kadung nafasnya tekan ngisor ya. Ngetokno tekan dhuwur
0: gitu. Eh, pernapasan perut, Ibu. Bus. Ngisor.
1: Dadi Riko iki kudu bernapas teko irung Riko bernapas melalui hidung juga membantu menghangatkan udara sebelum masuk ke paru-paru.
0: Yang penting yo menghindari pemicu teko alergi asma, mau asma mau ya. Kamu juga menghindari pemicu seperti api terbuka, lilin wangi, wangi kadang-kadang juga bisa pemicu dari asma ya. Dan dekorasi berdebu karena pemicu musim dingin umumnya bisa membahayakan bagi penderita asma.
1: Terus wahing-wahing,
0: debu-debu
1: bisa kondisi rumah, ya. Dekorasi itu penting, dekorasi rupa Riko itu bisa.
0: Kadun dekorasi rai kan itu kokon cuma
1: dekorasi ini cuma inter itu segitu gitu
0: bacot gede ya kan?
1: Pipi bro masalah ya ya itu motif kan Riko hang duwe asma
0: okay.
1: Kira-kira parah yang dilakukan di saat musim dingin ya semoga bermanfaat.

0: kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu Ayah. Terima kasih ASI, Ibu bangga memberimu ASI.
1: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
2: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.
3: Sayang.
4: Ya.
3: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
4: Aduh sayang, hujan sekencang apapun bisa aku lewatin asalkan sama kamu sayang.
3: Iya, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu.
4: Ya udah deh sayang.
3: Iya, ayang. Kita kok duduknya di bawah-bawah gini sih? Bahaya tahu.
4: Aduh sayang. Udah deh, asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
3: Aku serius, kalau Robo gimana?
5: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
3: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon, gimana dong?
4: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
3: Ih, apaan sih?
6: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk gak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, gak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
7: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
4: yang penting halal.
7: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
9: Ah, macet banget sih. Gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
10: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
9: Nggak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
10: Heh, amat. Nggak boleh gitu, ah. Tuhanmu kan nggak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
9: Ya udah, gue sholat dulu ya.
11: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya.
10: Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Pemanang kan masuk usia kepala 4. Pemanang wis menjelang 5.
1: Betul.
0: Sekarang atau 50 tahun lagi. Makane.
1: Tapi yo i sebelum usia itu tercapai, mestine kene iki kudu memiliki persiapan.
0: Makane.
1: Jadi iku begitu kepala 4, orang itu sudah harus mengubah.
0: Kadang baru sadar wis kepala 4.
1: Iya.
0: Wis kepala 4. Duh, kudu dijogo wis anu.
1: Iya.
0: Sejenis mulai sejak kudune usia muda iku. Iku wis mulai paham juga awake.
1: Karena akibat dari apa yang sudah kita lakukan itu muncul di umur-umur ya kepala 4 kepala 5 gitu
0: lah ya. Nah, iki penting kadur kok iku menesing menyesal.
1: Menyesal.
0: Menyesal
1: wis apalagi di umur-umur setengah ya abad ini.
0: Nah, betul
1: penyesalan ya. Penyesalan baru datang gitu.
0: Karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk pengen itu, yang tidak gaya hidup yang pengen tidak sehat.
1: Rebahan-rebahan, enggak berolahraga.
0: Nah, panganannya sembarang kalir di emplok. Saya kis mulai kudu diroba lur.
1: Betul.
0: Yang heng nyesel setor yang umur saya ketaniku.
1: Nah, kira-kira ya supaya heng nyesel di umur 50 tahun, investasi apa, kebiasaan apa yang harus kita lakukan supaya kalau kita di umur-umur itu tetap kuat dan sehat.
0: Nah, biasa ya. Kadung wis ono iritasi usus iki.
1: Aha. Iku artine
0: berarti rekoku kurang serat. Makan pemicunya misalnya pedes, minyak dan kafein.
1: Nah, itu dia.
0: Keseringan.
1: Kadang kon jari seniku heng mangan ngombe kopi mesti kadang-kadang gua heng sarapan tapi
0: terus
1: ngopi.
0: Terus biar gorengan-gorengane akeh. Kadang lengoy dikokop, Pak.
1: Dan nah, bila di umur-umur itu penyakit jantung sudah hinggap, bisa jadi
0: karena apa dulunya?
1: Riko iku bengene, kurang olahraga.
0: Nah.
1: Terlalu banyak makan junk food ya.
0: Atau berlemak.
1: Berlemak utawa riko itu adalah seorang perokok.
0: Nah, iku ya. Terus kado riko merasakan ono penyakit fatty liver, itu fatty vera ya,
1: bukan
0: yang sedang-sedang saja.
1: Waktu itu aku live TikTok, pakai saya umur mono dandanan pakai kacang bunga,
0: pakai kacang bunga,
1: poni-poni tuh, jangan ambil motor blok-blok, no,
0: stembuake fatty liver, gitu ya.
1: Liver.
0: Berarti kau sering konsumsi makanan tinggi lemak, trans dan alkohol.
1: Iya, iya, iya. Itu ada masalah nanti pada livernya, ya.
0: Penyakit jantung mana mana
1: ini? Penyakit jantung itu selain hal tersebut ya, kau apa jarang olahraga. Ternyata
0: yang atas
1: juga jarang olahraga, terlalu banyak makan junk food pada ya.
0: Tidak sebiar gitu.
1: Cemas ya, ini cemas. Kadung wong gampang depresi di umur-umur 50 bisa jadi
0: tanda
1: karena kurang istirahat, banyak overthinking, belum mengenal diri sendiri.
0: Siapa saya ngono?
1: Lali.
0: Siapa saya?
1: Kok ono mlebu ning
0: kita? Aiko biasa perusahaan disebut ya.
1: Siapa kita? Alikma.
0: Iku biasa.
1: Siapa kita? PT Tria Lalu Dewi.
0: Siapa kita? Lansia Tangguh. Kacau Riko, kena anemia. Berarti Riko iki bengen kebiasaan minum teh atau kopi saat makan.
1: Nah.
0: Memang jadi kudune banyu putih.
1: Riko misalnya umur 50 wis pek-pekun.
0: Ya, nah, iku.
1: Iku demensia.
0: Demensia.
1: Bisa jadi Riko iku angger turu, turun Riko iku yang berkualitas. Jarang menstimulasi otak misalnya jarang moco
0: atau mencari skill
1: atau
0: baru.
1: Iku
0: gitu, Nah, kadung Riko wis kelemon alias obesitas. Biasanya umur-umur segitu ya. Berarti Riko kumpengnya ini memang malas gerak.
1: Iyo.
0: Makannya berlebihan. Hang manis sambil junk food. Iku
1: wis pokoke
0: waspada.
1: Itu tadi kan ya investasi yang kita tanam atau kita tabung saat kita masih muda.
0: Kadung Riko,
1: dan baru kita terasa umur-umur di atas 40
0: ke atas. Kadung saya umurnya Riko 30. Nah, siap mulai cegah dari sini ya. Kadung wis 30. Iki wis 35. Kok wis mulai rasa gitu iki? Ah, iku tani waspada tondo-tondo Riko iku kena penyakit 50 tahun mendhuwur.
1: Betul sekali.
0: Iki boy iki.

0: Kei untuk aku nairo kayak jeruk nipis.
1: Aduh, di kei.
0: Lumayan mumpung murah mau ndeleng kresek-kresekan untuk telung kilo.
1: Wedang isuk iki.
0: Ya iku jare krung-krungu mulai mengkonsumsi perasan jeruk nipis dan air hangat iki jare merupakan kebiasaan yang apik ya.
1: Memang.
0: Bahkan dibandingkan infus water.
1: Yo, jadi iku dikombinasi ya minuman iki. Ternyata duwe segudang manfaat. Pokoknya super bagus untuk tubuh jarene.
0: Super good, nice.
1: Karena akeh kandungane nutrisi ning jeruk nipis. Apa bisa dikonsumsi pagi hari.
0: Ya, very lovely dengan
1: guys, air sih. Hangat. Very nice ya pokoknya wes. Jeruk nipisku very nice. Lovely.
0: Membersihkan zat beracun pada tubuh. Jadi jeruk nipis yang dicampur dengan air hangat dapat menghambat aliran empedu yang berlebihan. Hal ini akan mengurangi zat beracun secara otomatis, memurnikan zat beracun dan bisa disebut detoksifikasi.
1: Oh, bisa mendetok ya. Jadi kau terus juga melancarkan pencernaan. Air jeruk nipis dan air hangat memiliki komposisi atom yang mirip dengan air liur dan asam klorida dari saluran pencernaan. Gula deku ini akan membantu proses mencerna makanan dengan baik.
0: Bisa juga mengontrol tekanan darah. Nah, ini yang hipertensi-hipertensi yo. Manfaat lainnya adalah mengontrol tekanan darah karena kandungan kalium yang dimiliki nantinya akan mengontrol kontraksi otot jantung. Ketika jantung berkontraksi dengan baik, maka tekanan darah pun dapat dikontrol ke tingkat normal.
1: Uga bisa jadi terapi asma dan gejala pernapasan lainnya. Vitamin C yang terkandung dalam air jeruk nipis memiliki efek antiinflamasi sebagai terapi pendukung asma dan masalah pernapasan lainnya.
0: Yes, keren banget. Bukan,
1: ternyata luar biasa.
0: Yo iku makane wes, gak diombe ki aran jeruk nipis, guys.

0: Ismail.
1: Para ni Hatay. Esok esok.
2: Baru saja Anda mendengarkan acara Esok Esok hanya di Radio Blambangan FM.

0: bulan, nih piringmu.
1: Dibawain apaan tuh?
2: Sayur loh, deh.
0: Kok cuma sayur? Suamimu kan kerja.
3: Rapopo, Mbak.
0: Nek, belanja apa, Nek?
2: Sayur. Sama Ati buat Wulan.
0: Hamil manja. Suami dikasih lodeh, mertua disuruh belanja.
3: Bojoku hamil. Makanannya harus beda.
2: Betul itu.
0: Betul gimana sih? Aku waktu hamil makannya cuma sayur buat tok. Orang brojolnya juga masih lama.
2: Ngawur. Nggak cukup itu. Selama kehamilan, apalagi 3 bulan pertama. Ibu hamil, makanannya harus beda. Seperti ati, telur, ikan.
4: Atika.
2: Bergantian setiap hari. Agar ibu hamil nggak gampang pusing, nggak capek.
5: Dan bayi kuat.
0: Walah, ati telur ikan.
6: Salah, benerin.
0: Ibu-ibu hamil, ati telur ikan ya.
7: Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi.
8: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.
9: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu. Konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

Selamat pagi, apa kabar sahabat Blambangan semuanya? Di hari Kamis ini banyak sekali yang sambat ya, karena para bunda-bunda, para ayah ini pada prepare untuk tahun ajaran baru, khususnya yang tahun ini mau penerimaan siswa-siswi baru di jenjang sekolah yang lebih tinggi ya. Ya mungkin kalau dari kelas 1 ke kelas 2 ini masih oke lah ya. Tapi kalau dari kelas 6 SD ke SMP, 3 SMP ke SMA, bahkan SMA mau ke kuliah, ini mungkin jadi rada-rada pusing dan beda lagi kasusnya. Kalau zaman sekarang ya sobat Blambangan, banyak sekali indikator yang harus disiapkan ya, berkas-berkas yang harus disiapkan, terus juga effortnya luar biasa untuk bisa mendapatkan posisi di sekolah yang diinginkan gitu ya. Karena kan memang ada beberapa rules atau cara sistem yang diterapkan oleh pemerintah. Entah itu zonasi, afiliasi, ya apa ya, afiliasi, afirmasi, prestasi gitu ya, terus nilai rapot dan lainnya gitu. Ini kan jadi semacam PR sendiri ya buat kita ya. Apalagi kalau mungkin yang anak-anak di usia sudah remaja akhir, mau ke kampus ya, mau ke kuliah maksudnya, itu mereka jauh lebih bisa mengerti, mereka bisa lebih mandiri. Tapi kalau dari SD ke SMP, ini orang tua yang harus banyak effort. Dari SMP ke SMA pun ini orang tua masih harus banyak campur tangan ya. Memang orang tua zaman sekarang harus lebih pinter, lebih high tech gitu kan, lebih melek sama informasi, lebih melek sama digitalisasi. Mau tidak mau kita memang digiring untuk ke arah sana. Semangat buat semuanya yang prepare demi masa depan, karena yang berjibaku gak cuman anak-anak untuk pendidikannya saja, tapi orang tua juga menyiapkan pendidikan anak dan sangunya. Ini ini yang gak kalah ya, yang gak kalah butuh keringat banyak juga ya. Semangat terus pejuang rupiah sahabat Blambangan, Nina menemani di udara ya sampai nanti pukul 12 siang. Sampai informasi dan juga lagu-lagu yang sudah Nina siapkan bisa kalian semua nikmati untuk menemani aktivitas kalian semuanya.

Sahabat Ulamangan, sebaiknya lebih banyak nih mengkonsumsi semangka ya. Karena ada riset di tahun 2025 kemarin, Sahabat Ulamangan, yang menemukan semangka bisa memiliki efek kesehatan kardioprotektif atau perlindungan terhadap jantung. Kenapa sih semangka ini berkaitan dengan kesehatan jantung? Jadi tinjauan yang diterbitkan pada 2025 kemarin ini menyebut kalau semangka ini kaya akan asam amino L-citrulin. Jadi L-citrulin sendiri ini bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah dan juga membantu kesehatan jantung nih, Sahabat Belambangan. Tapi meski begitu, peneliti juga memberikan catatan khusus ya, kalau manfaat kardiovaskular L-citrulin yang tepat ini memang masih belum sepenuhnya jelas gitu. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa konsumsi semangka mungkin dapat membantu pencegahan penyakit kardiovaskular. Tapi sementara itu berkaitan dengan semangka turunkan resiko jantung, ahli gizi Christine Kirkpatrick ini juga berpendapat kalau semangka itu berdampak terhadap kesehatan kardiovaskular berkat senyawa tertentu gitu ya. Nah, pada riset sebelumnya di tahun 2022 juga nih membuktikan kalau semangka juga membantu dalam proses penurunan tekanan darah serta meningkatkan kesehatan jantung secara menurun dan juga secara keseluruhan gitu ya. Di penelitian yang serupa disebutkan kalau L-citrulin ini bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah dan kekakuan arteri terutama pada mereka yang punya faktor resiko kardiometabolik. Mumpung cuacanya panas ya, tapi semangka lagi agak mahal nih, Sahabat Belambangan. Per kilonya itu mencapai 10 sampai 12 ribu nih. Sementara kalau kita beli semangka enggak mungkin yang sekecil itu ya. Rasanya enggak marem kalau enggak sampai sekilo ya kan. Pasti kan 3 kilo. Terus kalau keluarga besar di rumahnya banyak orang, pasti 4 kilo, 5 kilo gitu kan. Bisa saja yang 3 kiloan tapi 3 gitu. Karena kan semangka itu segar, terus juga benar-benar bisa menghidrasi tubuh lah. Bisa juga menjadi mood booster kita loh. Pas kita lagi suntuk-suntuknya, abis ngerjain tugas mulai pagi sampai ketemu siang, tiba-tiba ketemu semangka dingin, seger, enak, manis. Wah, another level of happiness lah ya. Enak loh. Bagaimana kalau siang ini kita memasukkan menu jus semangka atau buah semangka untuk asupan kita?

0: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.
1: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, naik turun tangga, dan lain-lain. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga.
2: Asli.
3: Kenapa sih kayak
2: capek gue?
3: Ini lo gak posting apaan sih?
2: Hah, maksud lo?
3: Ini, video-videonya gak jelas gini.
2: Ah, bukan gue kali tuh. Bentar-bentar, gue cek.
3: Lihat tuh, ada gambar kucing, tawuran.
2: Maksud sih?
3: Serem-serem gini.
2: Loh, kok Instagram gue gak bisa dibuka?
3: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
2: Enggak kok, bener. Gue gak mungkin lupa.
3: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
2: Aduh.
4: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

0: 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Hemat energi, hemat biaya.
1: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.
2: Sehat itu gerak, jangan malas-malasan.
3: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.

0: Yah, daging sapinya habis.
1: Lihat-lihat.
2: Ini buah apa tuh? Wah.
3: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
1: Ragam protein bikin otak cerdas.
0: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
3: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
4: Cie-cie.
0: Ayo santap masakan kaya protein.
3: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
4: Ayo sukseskan keragaman protein.
5: Batuk gak berhenti-berhenti. Berdahak lagi.
6: Berobat dong ya. Takutnya
5: tuberkulosis maksud ibu. No. Saya gitu loh.
6: Please.
5: Udah, yuk.
7: TB bukan aib dan bisa disembuhkan. Caranya dengan periksa dahak.
8: Minum obat 6 bulan, gak boleh putus.
9: Ayah sembuh!
10: Nah ini pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget, bakal kaya raya ini.
11: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
10: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
11: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
10: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
12: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
2: Ah, macet banget sih. Gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
3: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
2: Gak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
3: Heh, Amat, gak boleh gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
2: Ya udah, gue sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Rombongan Radio.
5: Wajah kurang glowing, otak reconnecting, badan butuh healing. Itu gejala anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah yang membuat tubuh kalian terasa kurang prima, girls. Tapi tenang aja, anemia dapat diatasi. Konsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi seperti hati, ikan, kacang-kacangan, dan bayam. Jangan lupa our bestie, TTD, tablet tambah darah. Konsumsi TTD untuk mencukupi kebutuhan zat besi tubuh.
6: Bye-bye anemia. Anemia bisa diatasi. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Dan jangan lupa, our bestie, TTD, tablet tambah darah. Glowing dengan TTD.

0: Ana Fauzia, yakni birthday.
1: Ini happy judul, birthday. Happy birthday. Happy birthday Anja. Happy birthday.
0: Ya Allah.
1: Apa?
0: Terima kasih. Di umur saya yang ke-20 ini.
1: 20 enggak 20 sisanya.
0: 20 beneran. Tahun yang lalu. Jadi di tanggal 4 ini ya kita mau ngucapin buat teman-teman semua yang lagi ulang tahun ya. Pas ini lagunya dari Fauzia ini birthday tapi agak melo-melo gimana gitu ya kan.
1: Mm-mm.
0: Di lagu apa namanya? Lagu terbarunya Fauzia. Yes.
1: Senang banget. Kau kenapa ngeliat aku begitu? Kesel ya?
0: Enggak.
1: Hah?
0: Enak aja. Kurang-kurang mijetnya
1: kurang
0: aja.
1: Kurang mijetnya.
0: Ya, oke, okay, guys. Seperti biasa ada Anjar dan juga Lydia hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 4 ini. Yang akan ada di ruang dengar kalian semuanya.
1: Ya, pastinya bakal ada komposisi Indonesia dan juga mancanegara. Yang bakal Lydia sama Anjar hadirkan sampai nanti di jam 4 sore.
0: Ya, dengan lagu-lagu terbaru ini ya. Seperti lagunya Fauzia. Dan abis ini akan ada lagunya Ariana Grande. Yang tadi sudah kita upload di Instagram kita ya.
1: Betul.
0: Bahwasanya ada tangan anak Indonesia yang turut andil di MV-nya Ariana Grande.
1: Betul sekali ya, walaupun kita berjauhan ya, tapi sebagai putra-putri Indonesia, kita juga merasa bangga.
0: Gitu ya, harus gitu ya.
1: Oh, kenapa sih Jar? Kamu
0: ini deh. Cek mana nih gigi sananya, guys.
1: Iya, yaudah deh. Itu sampai jam 4 ya.
0: Yes.

0: Iya nih, kenapa ya?
1: Jangan-jangan kamu anemia.
0: Anemia? Terus gimana?
1: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
2: TTD, Kellen?
1: Nah itu.
3: Wajah kurang glowing, otak reconnecting, badan butuh healing. Itu gejala anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah yang membuat tubuh kalian terasa kurang prima, girls. Tapi tenang aja, anemia dapat diatasi. Konsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi seperti hati, ikan, kacang-kacangan, dan bayam. Jangan lupa our bestie, TTD, tablet tambah darah. Konsumsi TTD untuk mencukupi kebutuhan zat besi tubuh.
2: Bye-bye anemia. Anemia bisa diatasi. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Dan jangan lupa, our bestie, TTD, tablet tambah darah. Glowing dengan TTD.
4: Batuk gak berhenti-berhenti. Berdahak lagi.
0: Berobat dong ya. Takutnya
4: tuberkulosis maksud ibu. No, no, no. Saya gitu loh.
0: Please.
4: Yaudah, yuk.
5: TB bukan aib dan bisa disembuhkan. Caranya dengan periksa dahak.
6: Minum obat 6 bulan, gak boleh putus.
7: Ayah sembuh.

0: Suasana siang kamu lebih enjoy kalau dengerin lagu-lagu hits dari Belambangan FM. Disco, I'm a
1: badass woman. Yang penting semua senang sejak kehadiranmu.
0: Jangan lupa dengerin Yang Echoice dari jam 1 siang sampai jam 4 sore.

0: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung, gak cuma tentang jual barang. Kerja keras, berbeda makna sekarang. Dan perang, bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
1: yang penting halal,
0: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
4: Bapak, aku baru saja mangoli, menikah. Keluargaku beresiko ini.
5: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
4: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
6: Lah bujuk, ayah kan lagi nyusuin. Lah, keluarga ayah juga beresiko nih.
7: Semua bisa beresiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
8: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
9: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
11: Bapak, benerin antena dong.
12: Yap, bakal Bapak benerin.
6: Nonton di rumahku aja, TV-mu banyak semutnya.
13: Makanya bajanya, pindah ke TV digital dong. Dijamin bening dan gak ada semutnya.
14: TV digital?
11: Iya gak kayak TV yang di rumah Biani.
14: Mahal gak?
13: Cukup sediakan set-top box, murah. Banyak itu di marketplace. Atau beli di toko elektronik.
11: Wow,
14: bening banget. Wah, wow.
6: Jelas dong, berkat Modi.
15: Benar, ayo lekas migrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih, banyak pilihan programnya.
14: Betul itu Modi.
11: Betul itu.

0: jalankan plan A.
1: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
2: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
4: Kat, kat, mbak, jangan dikomen dong. Ya, maaf, baca ya. Aja, baca.
3: Maaf, maaf.
4: Kita ya. Ulang.
3: Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, mas?
4: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting. Gitu. Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak tinggal baca, oke?
3: Okay? Yeah, okay,
4: mulai
3: okay, lagi ya. Yeah, okay. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
4: Loh, mbak,

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam jumpa. Kembali hadir Buletin Jawa Timur edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Renata Surya dari LPPL Suara Ngawi. Informasi yang pertama datang dari Henti Ludiana, Suara Ngawi. Dengan kabar, Persinga Ngawi membuka putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 dengan hasil meyakinkan.
2: Persinga Ngawi membuka putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 dengan hasil meyakinkan. Bermain di hadapan 1.400 lebih supporter di Stadion Ketonggo 31 Mei kemarin, Laskar Ketonggo membantai PS Tunas Muda Bengkulu dengan skor telak 6-1. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Persinga dalam mengarungi persaingan putaran nasional yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Meski tampil dominan, Persinga sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat tim tamu pada babak pertama. Kebuntuan baru pecah menjelang turun minum melalui Kapten Dwi Cahyono pada menit ke-42. Gol tersebut menjadi titik balik permainan tuan rumah. Pelatih Persinga Slamet Riyadi mengakui para pemainnya sempat mengalami tekanan pada laga pembuka. Namun situasi berubah setelah gol pertama berhasil tercipta. Meski menang besar, Slamet menegaskan masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Evaluasi terutama difokuskan pada efektivitas penyelesaian akhir serta kontrol emosi pemain selama pertandingan. Slamet juga mengatakan perjalanan Persinga di putaran nasional masih panjang sehingga tim harus terus meningkatkan perform pada laga-laga berikutnya. Sementara itu pelatih PS Tunas Muda Bengkulu Thomas Juliandra mengakui keunggulan tuan rumah. Thomas menilai intensitas permainan Persinga pada babak kedua membuat timnya kesulitan menjalankan strategi yang telah disiapkan. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
1: Informasi selanjutnya dari Suara Pasuruan. Yoga Pratama membawa kabar 13 kali berturut-turut Pemkab Pasuruan sukses pertahankan predikat opini WTP.
3: 13 kali berturut-turut pemerintah Kabupaten Pasuruan sukses mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Kali ini, predikat tersebut diraih atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Pantauan di lokasi, penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Chandra Jaisin, kepada Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, Jumat 28 Mei 2026. Saat ditemui usai penyerahan, Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, mengungkapkan rasa syukur atas kembali diraihnya opini WTP oleh Pemkab Pasuruan. Menurut Mas Rusdi, predikat opini WTP merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran pemerintah daerah, utamanya seluruh OPD, dalam menjaga pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Atas predikat ini, Mas Rusdi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini turut mendukung pengelolaan keuangan daerah, sehingga opini WTP kembali dapat dipertahankan. Mas Rusdi menegaskan, opini WTP bukan sekedar capaian administratif, tapi menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Mas Rusdi berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Mas Rusdi menegaskan, Pemkab Pasuruan juga berkomitmen memastikan pengelolaan APBD tidak hanya tertib secara administrasi, tapi benar-benar berdampak bagi masyarakat. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
1: Selanjutnya dari Eko Utomo RGR FM Tulungagung. Dengan kabar, peringatan 3 momentum nasional, Pemkab Tulungagung perkuat semangat Pancasila dan pendidikan.
4: Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggelar upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 di halaman kantor Bupati Tulungagung. Upacara dipimpin langsung oleh PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin. Dalam amanatnya, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa ketiga peringatan nasional tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kebangsaan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membangun semangat persatuan di tengah tantangan era digital dan perkembangan informasi yang semakin kompleks. PLT Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan mutu pendidikan guna mencetak generasi unggul berkarakter, serta menumbuhkan semangat kebangkitan nasional demi mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, adil, dan makmur. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas menjadi kunci utama dalam menyongsong generasi emas Indonesia. Eko Utomo, RGFM, Tulung Agung.
1: Selanjutnya dari Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo, dengan kabar resmikan Kampung Ramah Anak, Dr. Eva ajak warga wujudkan lingkungan aman.
5: Warga RW 05, Kelurahan Mangun Harjo meluncurkan program Kampung Ramah Anak. Kampung yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Gang 3 ini hadir sebagai alternatif bagi anak-anak untuk bermain, berinteraksi sekaligus mengenal kembali permainan tradisional. Launching program tersebut diresmikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo, Dr. Evariani Aminuddin, didampingi Camat Mayangan serta Lurah Mangun Harjo. Di hadapan warga yang hadir, Dr. Evariani memberikan apresiasi atas inovasi Kampung Ramah Anak yang digagas oleh masyarakat setempat. Program tersebut dinilai menjadi langkah positif dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan membahagiakan bagi anak-anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo itu juga mengaitkan program Kampung Ramah Anak dengan semangat Probolinggo Bersolek, yakni melalui upaya menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat. Pada kesempatan yang sama, Lurah Mangun Harjo Ikromi Wida Utama turut menampilkan sejumlah karya remaja RW 05 dalam mendukung program Kampung Ramah Anak di wilayahnya. Di antaranya berupa lukisan Semangat Ramah Anak, serta permainan tradisional yang dilukis di Jalan Gang 3.
6: Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Selanjutnya dari Reni Kristi, LPPL Radio Suara.

0: daerah Anjuk Ladang membawa kabar Pemkab Nganjuk percepat rekrutmen siswa sekolah rakyat, pendidikan gratis berasrama siap beroperasi tahun ajaran 2026-2027.
1: Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus bergerak cepat mematangkan program sekolah rakyat. Sekolah berasrama yang berlokasi di Desa Balonggebang, Kecamatan Gundang ini ditargetkan siap beroperasi penuh pada tahun akademik baru 2026-2027. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi di ruang rapat Anjuk Ladang menginstruksikan kepada ratusan petugas pendamping program Keluarga Harapan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan untuk melakukan rekrutmen calon siswa secara ekstra cepat. Meski demikian, Kang Marhen mengingatkan proses penunjangan harus tetap mengutamakan ketepatan sasaran. Program sekolah rakyat ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas atau kejuruan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memastikan bahwa seluruh peserta didik yang lolos penjaringan tidak akan dibebani biaya sepeser pun. Semua kebutuhan hidup dan operasional siswa selama menempuh pendidikan di asrama akan ditanggung penuh oleh pemerintah daerah. Fasilitas pendukung pun disiapkan secara komplit mulai dari ruang kelas modern, laboratorium, perpustakaan, hingga fasilitas olahraga. Tidak hanya itu, seluruh biaya sandang, pangan, konsumsi harian, hingga akomodasi transportasi siswa sepenuhnya digratiskan. Proses penjaringan saat ini difokuskan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 data kemiskinan. Pendaftaran dilakukan tanpa tes akademik, melainkan murni berbasis penimbangan kondisi sosial ekonomi serta pendampingan keluarga inti. Pembangunan fisik fasilitas sekolah ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026. Melalui program sekolah rakyat ini, Pemkab Nganjuk optimis dapat memutus rantai kemiskinan berbasis pendidikan, serta memberikan ruang bagi anak-anak rentan di Nganjuk untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
0: Informasi terakhir dari Bobby Wijayanto, Suara Lumajang, dengan kabar Kabupaten Lumajang raih WTP 8 kali berturut-turut.
2: Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali meraih opini wajar tanpa pengecuali WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Raihan tersebut menjadi capaian ke-8 secara berturut-turut sekaligus mencerminkan konsisten pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama Ketua DPRD Kabupaten Lumajang saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2025 di kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo. Bupati Lumajang menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta partisipasi berbagai pihak dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
3: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
0: Demikian informasi-informasi yang tersaji dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Renata Surya Suarangawi pamit. Sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan
5: dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu Ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
1: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
2: Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.
3: Ah, macet banget sih. Gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
4: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
3: Gak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
4: Heh, Amat, gak boleh gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
3: Ya udah, gue sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Rombongan Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Bahwa manusia, apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya, secara fitrah, laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya, duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak. Timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedeng, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, di kala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan? Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan pasti diterima. Kalau dia menolong orang pasti berhasil. Kalau dia ngomong pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya, biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab

pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yad la turaddu yadul lamis." "Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya." Apa jawab Rasul? "Ceraiin aja." "Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia." "Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik." Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, "Ya Rasul, istri saya kelihatannya sebenarnya gak negatif maksudnya ini, cuma bersalaman tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ." Kata Rasul, sederhana saja. "Ya kalau memang begitu, ceraiin." "Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia." "Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya." Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta. Cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu. Akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai. Sedangkan dia cintanya sudah kadong medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita. Pilihan, silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya kalau yang datang peot. Orang harus berusaha walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya, kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang

0: sering bilang rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diem dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu, segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek sungsang sumbul udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang luh, tuh sudah buta, buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah. Tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor, dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki. Dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya. Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaquluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya. Tuh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental...
1: Bapak, Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
2: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
3: Thank you. Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Ini daging sapiku.
5: Ini dagingku.
4: Ini daging sapiku.
6: Yah, daging sapinya habis.
5: Lihat-lihat.
4: Ini buah apa tuh?
7: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
8: Ragam protein bikin otak cerdas.
9: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
7: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
10: Cie-cie.
9: Ayo santap masakan kaya protein.
7: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
10: Ayo sukseskan keragaman protein.

Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
1: Bapak, aku baru saja menguli menikah. Keluargaku beresiko ini.
2: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
1: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
3: Lah bujuk, ayah kan lagi nyusuin. Lah, keluarga ayah juga beresiko nih.
4: Semua bisa beresiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
5: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
6: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
8: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
9: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali,

0: penting omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
1: Ragam protein bikin otak cerdas.
2: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
0: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
3: Cie cie.
2: Ayo santap masakan kaya protein.
0: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
3: Ayo sukseskan keragaman protein.

0: Blambangan Radio, 88.1 FM.
1: Kalian suka-suka, hanya di Blambangan FM.

0: Nah, sing sapa gawe bakal nganggo, sing nandur bakal nduh. Akhirnya Pak Bayan sang penguasa rakus itu keselek. Kejang-kejang, cangkeme momrot dan mati karena keloloten ketamakannya sendiri. Matur nuwun sampun mirsani video menika. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan ke Bagas warasan lan umur panjang. Pak Bayan mati nih merenges. See you guys.
1: Blambangan Radio, Double

0: usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.
2: Hai, selamat malam, apa kabar Anda semuanya? Semoga saja dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentu saja sudah siap untuk menerima lagu-lagu dan juga informasi yang tersaji di dua dekade pada malam hari ini ya. Mbak Mami akan hadir seperti biasa nanti di perjalanan jam 8 malam sampai jam 10 malam. Kita ada di dua dekade dan sudah disiapkan dong tentu lagu-lagu Indonesia mancanegara yang siap hadir menemani Anda yang bersiap-siap mau beristirahat ya. Ataupun ya memang masih beraktivitas karena jamnya juga masih pagi, masih di jam 8 ya. Masih memungkinkan untuk jalan-jalan ke sana kemari gitu. Oke, saya siapkan beberapa lagu dan juga informasi. Saya teringat beberapa waktu yang lalu beliau yang akan nyanyi ini adalah hadir di Banyuwangi dan ya bersama dengan salah satu yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, bersama-sama bertemu dengan para perempuan nih, terutama yang waktu itu bareng-bareng ya Mami ini ya. Ketemuan bareng beliau gitu. Dan ternyata beliau orangnya sangat humble banget gitu ya, sangat humble banget. Jadi banyak sekali gitu cerita-cerita yang mengalir dari sosok seorang penyanyi dan juga pemain film, sinetron, teater. Wah luar biasa lah. Di zaman itu namanya sangat populer banget ya. Oke, dan juga pasti ada informasi-informasi lain yang tidak kalah luar biasanya. Ataupun mungkin bahan untuk kita termenung sebelum kita lelap dan tertidur. Ataupun kita beristirahat nanti. Saya akan siap temani di dua dekade ya. Baik, langsung saja Mami antarkan nomor perdana hari ini. Lagunya agak sedikit ngebeat dan ya semoga memberikan semangat. Bukan berarti jam-jam segini udah mulai landai. Semangat dulu ya. Ada Debbie Yul yang hadir dengan Terus Berlari.

Yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM, Mami masih terus bersama dengan Anda sampai usai nanti ya. Ada sebuah artikel yang cukup menarik yang boleh juga untuk diulas pada kesempatan ini ya. Jadi tentang jangan membawa segalanya terlalu pribadi. Nah ini menarik sekali. Ketika kita bicara tentang ketenangan dalam hidup, setiap orang pasti kan menginginkan itu ya. Menginginkan bahwa hidup yang dijalani ini bisa berjalan dengan lancar, baik, tenang. Ekspektasi yang sudah dipasang itu ternyata bisa tercapai, segala sesuatu yang diinginkan bisa tercapai gitu kan. Dan mencapainya juga dengan mudah. Iya, semua orang pasti pengennya kayak gitu kan. Pengennya seperti itu. Kayak sempurna-sempurnanya seseorang itu menjalani kehidupannya kayak gitu. Nah, ketika kita ini pengen merasa tenang, tidak semua orang itu ternyata bisa menjalani itu ya. Karena ketenangan itu dimulai ketika kita berhenti mengambil segalanya secara pribadi. Di dunia penuh dengan berbagai macam pendapat, reaksi orang lain, menjaga kedamaian batin bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Terkadang kita terlalu cepat menyerap energi negatif dan merasa tersinggung atas sikap orang di sekitar kita. Padahal kunci hidup lebih tenang adalah dengan memahami batasan emosional kita. Dan berikut ada beberapa pengingat penting yang harus mungkin mulai kita pikirkan sebagai pelindung. Ya, sekali lagi sebagai pelindung untuk melindungi ruang mental kita. Jadi enggak semuanya harus kita pikirin. Enggak semuanya harus kita istilahnya masukkan ke ruang-ruang pribadi kita. Nah, contoh saja adalah tindakan orang mencerminkan mereka, bukan mencerminkan diri kita. Cara mereka memperlakukan Anda seringkali merupakan proyeksi dari pertempuran internal dari mereka sendiri ya. Kritik seringkali datang dari rasa insecure mereka sebenarnya ya. Sekali lagi, kritik datang itu dari rasa insecure mereka. Jangan biarkan proyeksi orang lain meruntuhkan rasa percaya diri Anda. Kemudian penolakan bukan berarti Anda penuh kekurangan. Itu sekedar tanda bahwa kalian tidak berada di frekuensi atau arah yang sama. Atau semua orang akan menyukaimu dan itu tidak apa-apa. Fokus pada mereka yang benar-benar tidak semua orang akan menyukai Anda ya. Tapi gak masalah, itu fokus pada orang-orang yang benar-benar menghargai kehadiran Anda ya. Kemudian amati negativitas, tapi jangan diserap. Jadilah pengamat yang bijak, jaga ketenangan Anda dan lepaskan hal-hal yang berada di luar kendali. Ya, jaga hal-hal di luar kendali. Kita mungkin bisa berlatih untuk lebih fokus pada diri kita sendiri dan selalu mengingat bahwa apa yang orang lain pikirkan tentang Anda itu sebenarnya bukan masalah kita. Itu kan masalah mereka. Mereka mikirin kita, ya terserah aja gitu ya. Kitanya fokus aja pada diri kita, fokus pada pengembangan dan potensi yang kita punya gitu. Simpan pengingat ini di saat-saat Anda tiba-tiba kayak merasa terbebani gitu ya. Kayak merasa terbebani, bagaimana orang lain bersikap pada Anda, apa yang diomongkan, bagaimana harapan mereka gitu ya. Tidak semua hal itu harus kita bawa ya dalam ruang pribadi kita. Okay? Tidak mudah sih untuk hal tersebut, gak membawa omongan, gak membawa pendapat, gak menyerap apa yang ada di dalam, di luar diri kita ya. Karena ya beberapa di antaranya pasti akan jadi beban di kita juga. Tapi gak apa-apa, dicoba ya, dicoba aja. Oke, masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami yang terus bersama dengan Anda tentu di 2 dekade.

memang beragam ya, bisa dari sebuah kisah cinta yang romantis, bisa dari sebuah kisah yang berujung tangis, tapi ada juga kisah dari sebuah perjalanan seseorang ketika dia naik salah satu moda transportasi. Perjalanan itu dia bertemu dengan seseorang yang mengingatkan kepada ibunya. Namanya seniman, segala hal yang dia lihat, dia rasakan, semuanya bisa dia ungkapkan dan bisa menjadi sebuah bentuk seni. Kalaupun dia adalah seorang musisi, bisa menjadi sebuah lagu. Dan ternyata lagunya juga keren juga gitu loh. Ini lagu dinyanyikan dulu oleh Frankie Jane ya. Judulnya Perjalanan, tapi kemudian dirilis ulang di tahun ya sekitar 90-an ya. Ada penyanyi namanya Patty yang dia merilis ulang lagu ini dan ternyata juga masih tetap enak untuk diperdengarkan, termasuk malam ini di dua dekade. Dalam perjalanan saya juga suka sekali gitu melihat ada hal-hal yang ada di sekeliling, bukan hanya sekedar melihat pemandangan saja, tapi juga melihat di sekeliling, bahkan tidak sedikit juga berkenalan dengan teman di perjalanan, apalagi kalau memang perjalanannya sendiri gitu ya. Dan ada banyak cerita-cerita gitu. Cuman di zaman sekarang ini memang tidak mudah ya menjalin komunikasi gitu dengan orang-orang baru, terutama kalau kita misalnya ini naik transportasi udara, orang jadi jauh lebih ngerasa individu gitu ya. Kadang-kadang satu bangku mulai dari naik gitu sampai kita landing gitu ya tetap diem-dieman gitu ya. Beda dengan saya pernah ada naik bus dari Banyuwangi ke Bogor. Perjalanannya itu 36 jam. Karena ada macet kalau gak salah di Probolinggo. Itu kayak ganti ban gitu kan. Dan di sepanjang perjalanan itu saya banyak banget mendapatkan pengalaman. Bahkan saya mendapatkan cerita dari salah satu orang yang bekerja lama di Korea Selatan. Jadi dia kerja di pabrik di Korea Selatan. Dia bekerja katanya di pabrik ban. Dimana bahan-bahannya itu sebenarnya dari Indonesia semua gitu. Dari bahan-bahan mentahnya, karetnya dan sebagainya. Lalu dieksporlah ke di Korea. Dan di sana itu yang bikin bannya itu adalah pabrik-pabriknya, pekerja-pekerjanya dari Indonesia. Dan kemudian kita ketika nyampe di Indonesia udah dengan label luar negeri, seakan-akan beli bannya adalah beli produk luar negeri, padahal itu bahan bannya adalah dari karetnya dari Indonesia gitu ya. Sepanjang perjalanan kita cerita macam-macam ceritanya, turun, makan, naik lagi, kita cerita lagi, ketemu lagi gitu dengan teman yang lain. Karena kalau naik bus antar provinsi itu biasanya kita juga turun-turun itu beberapa kali kita akan makan 3 kali sehari gitu kan. Sarapan juga, ada makan siang, ada makan malam juga. Jadi jauh lebih membumi, jauh lebih terasa gitu menurut saya Indonesianya gitu ya, ketimbang misalnya naik transportasi udara yang mungkin notabene lebih mahal gitu ya. Untuk bisa ketemu dengan teman yang bisa membunuh waktu sepanjang perjalanan itu agak susah, lebih gampang dengan transportasi apa, mungkin kita bilang transportasi rakyat kali ya. Ya itulah beberapa pengalaman, karena saya sering banget gitu untuk melakukan perjalanan dan perjalanannya itu terpaksa harus sendiri. Jadi ya kadang menikmati juga kesendirian dalam diam, makanya tidak sampai lupa untuk membawa buku sebagai bagian dari cara membunuh waktu di perjalanan. Karena ya kalau transportasi darat mungkin masih bisalah kita main handphone, tapi kalau udah di transportasi udara kita jelas nggak bisa main handphone ya. Jadi kadang-kadang agak bengang-bengong. Bawa buku adalah salah satu cara untuk bisa membunuh waktu. Jarang sekali bisa ngobrol seru gitu dengan teman sebangku ya. Tapi kalau di kereta sometimes bisa juga. Di ya kadang juga kalau enggak ketemu teman, enggak bisa berkomunikasi, kadang ngelihat hal-hal di sekeliling kita ya. Ada hal saja ya yang lucu-lucu gitu.
Ya, semua itu adalah bagaimana kita menikmati dan ngelihatnya dari sudut pandang. Yang jelas Patty dengan lagunya Perjalanan tadi yang merupakan lagu lama dari Frank and Jane yang kita dengarkan kembali di kesempatan malam hari ini. Masih dari 88,1 Blambangan FM, masih dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Apa kabar juga untuk teman-teman yang ada di utara kota sana? Ada Mbak Nana, selamat malam. Mbak Eva, selamat malam juga. Yang lagi ini ya, apa namanya, lagi ini loh, bikin-bikin kue gitu. Iya deh, semoga aja lancar ya segala sesuatunya, usahanya ya, pokoknya semuanya harus dijalani dengan penuh semangat. Oke, apa kabar juga untuk Mbak Bella, terima kasih juga Mbak Rini kue. Mbak Bulan apa? Kadang manggilnya Mbak Wulan, saya enggak, ada manggil Mbak Rini, terserah lah ya. Pokoknya lagi bikin kue-kue, semoga tetap semangat aja. Kemudian juga apa kabar untuk salah satu teman yang baru saja buka usaha? Ya deh, semoga saya ucapkan usahanya lancar ya. Namanya orang baru buka itu ya semangatnya luar biasa, tapi ini pekerjaan besarnya itu sebenarnya bukan pada saat openingnya, tapi menjaga istiqomahnya untuk tetap semangat memberikan pelayanan terbaik untuk para customer, itu juga sesuatu banget ya. Di situ sebenarnya ininya apa namanya, godaannya tuh ada di situ ya. Kadang-kadang kita oh iya udah ini, ternyata pas di tengah jalan ada aja, ya itulah. Makanya semangat kerja harus tetap membara. Motivasi bisa dari siapa saja, tapi yang paling utama tentu adalah motivasi dari diri sendiri.

Andi Maria Matalata adalah salah satu penyanyi yang juga populer sekali di tahun 80-an dan lagunya yang berjudul Januari yang Biru baru saja berlalu dari pendengaran Anda semuanya. Setelah meninggalkan bulan Desember, tentu saja akan berjumpa dengan bulan Januari dengan penuh harapan ya. Kadang musisi juga bisa memanfaatkan momen dengan mengambil nama bulan untuk menjadikan judul lagu dan ya macam-macam sih. Ada karena kelahiran putranya tercinta 22 Januari, itu adalah lagunya Iwan Fals yang menceritakan kelahiran putra tersayangnya ya. Kemudian juga Januari juga dipilih oleh seorang almarhum Glenn Fredly. Dia menceritakan tentang perpisahan yang juga terjadi di bulan Januari. Kemudian lagu Desember Kelabu ini adalah salah satu lagu yang fenomenal sekali. Lagunya dinyanyikan ulang oleh seorang Yuni Shara yang bercerita tentang bagaimana bulan Desember yang memberikan cerita yang menyedihkan. Makanya di setiap bulan Desember, maka dia akan teringat pada kisah-kisah yang bikin kelabu. Makanya ada Desember Kelabu. Kemudian Andi Maria Matalata juga menyanyikan lagu yang berjudul Januari yang Biru. Luar biasa ya, orang tuh kalau kreatif bisa lihat apa saja dan bisa menjadi apa saja gitu ya. Menjadi something. Luar biasa, lihat bulan jadi lagu, jadi duit. Putus cinta jadi lagu, jadi duit. Jatuh cinta jadi lagu, jadi duit. Seniman tuh. Ya itulah luar biasanya seorang seniman yang dia bisa melihat apa saja dan kemudian unsur kreativitas yang dia miliki ini bisa menjadi ladang ekonomi bagi dia ya. Anda pun juga bisa begitu kan? Disesuaikan saja dengan kemampuannya. Ya kalau Mami mampunya ngomong, maka saya akan bahasanya nih mengulas. Apa-apa yang sudah terjadi diulas menjadi bahan untuk saya siaran. Karena dibayarnya berdasarkan ngomongnya. Termasuk pengetahuan-pengetahuan seperti ini tuh kadang juga dibawa. Kalau misalnya kita lagi nge-MC dan kemudian kebetulan acaranya itu adalah acara nostalgia begitu kan. Ya udah kita bawa, kita ulas untuk menjadi pengetahuan bagi mereka yang ikut di dalam event itu. Kemudian juga mungkin bagi seorang pelukis, dia bisa melukiskan hal-hal tertentu yang terkait juga dengan momen-momen tertentu. Atau seorang ilustrator atau seorang desain grafis. Apalagi sekarang ini kan anak-anak muda nih luar biasa ya, keren banget gitu. Contoh misalnya orang yang terlahir di bulan Juni adalah orang yang smart and friendly, misalnya seperti itu. Ya kebetulan algoritmanya itu akan mengarah kepada mereka yang memang mendaftarkan dirinya di dalam media sosial itu dengan mencantumkan tanggal lahirnya. Jadi makanya promonya ya jelas mengena banget gitu dengan mereka-mereka yang misalnya terakhir pada bulan-bulan tertentu atau pada momen tertentu. Dan memang ya akhirnya ya memang seperti itu. Bulan jadi salah satu bahan untuk jualan. Kalau penyanyi kan jualannya dari karyanya ya. Kalau misalnya mereka yang juga kreativitas di bidang industri apa saja juga bisa ngambil momen-momen tertentu untuk jualan ya. Kalau bahkan juga misalnya para pembatik itu juga kan ada momen-momen tertentu juga ya yang dia juga bisa menjadi inspirasinya dalam berkarya. Oke, yang jelas kita masih di 88,1 Belambangan FM, masih di 2 dekade sampai nanti jam 12 malam.

Ada Vicky Effendi dengan Untukmu Kekasih ya. Sayang sekali nih waktu kita untuk ngobrol-ngobrol tidak bisa berlama-lama lagi karena jam juga sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Iya, saatnya benar-benar untuk beristirahat. Yang jelas jangan pernah lelah jadi orang baik. Jangan pernah nyesel juga memperlakukan orang lain sebaik mungkin. Tapi pelajaran yang didapat adalah tidak semua orang tahu caranya berterima kasih dan menghargai. Saya pamit undur dari ruang dengar Anda. Pastikan besok stay tune lagi di 88,1 Blambangan FM, tentu di acara 2 Dekade. Selamat malam, bye.

Sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian

0: kematian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita, kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun, penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya, kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya, apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat. Penggantinya sulit, zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'aha an-nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat, itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam dajjal, saudara. Ada dajjal kecil, ini dajjal-dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini, dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna dajjal, sesungguhnya yang namanya dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak. Yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul?
1: Betul.
0: Apa sih rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di sorga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di sorga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi Nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi Rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi Nabi, ada orang ngaku jadi Rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi Nabi, jadi Rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah duhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, Inna Allah Azza wa Jalla yakulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yakul Allah, Allah, fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang enggak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wa la quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Ngeri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah. Wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan, Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam apa 40 hari apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri enggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini, waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, enggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
1: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, karena paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling dulu. Ya resiko, resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya, kemana ilmu itu diamalkan. Tentang umurnya, di mana umur itu dihabiskan. Tentang masa mudanya, kemana masa muda itu dipakai. Tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan, kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid, dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. jahat kita kerjakan akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa a'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri. Dari arah sebelah belakang, na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, "Hei, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarot dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua?" "Sudah ya Allah." "Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik."
1: "Saya?"
0: "Iya, masuk neraka."
1: "Mau apa ya Allah?"
0: Kata Allah, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman." Kau masuk neraka, cari
1: di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, "Bagaimana mas? Kapok enggak sampean?" "Kapok ya Allah." "Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah." "Pergi, masuk surga sana." Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang gak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, "Mas, iya, emang baru sampai?" Saya baru sampai." "Memang mampir di mana dulu, Mas? Kita sudah lama sampai di surga." Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. "Masalakakum fis saqar?" "Kenapa kamu mampir di neraka Saqar?" "Qalu lam nakum minal musallin." Mereka menjawab, "Kami mampir di neraka Saqar, Mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia enggak pernah sholat." "Enggak pernah sholat?" "Enggak pernah." "Kan rumahnya dekat masjid." "Cuma dekat doang, Mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin. Enggak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, Mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin." "Masya Allah, untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos." Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, gak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil, tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar, mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka.

0: 88,1 Lambangan FM. Serunya pagi hari.
1: Halo, telur.
2: Hai, kejaran mana yang ambil acara? Isu-isu.
0: Berita-berita segar.
2: Sakliane
1: ku soreku, soreku banyuwangi ketekan tamu akeh wong 150.
2: Wow.
1: Tok Kementerian Kemaritiman.
0: Tips-tips menarik dijamin bikin semangat di pagi hari.
1: Jare hang lanang jare kadung hang wadon jarang mandi ya, hang lanang ngamuk. Kamu tuh jarang mandi, ngapa jarang pulang? Oh my god. Termasuk menyikat gigi dan keramas. Ya suker dong Isun nih.
0: Ada saja. Ada Jumaat Ida Rehati dari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi di acara
3: Isun Isun.
0: Lembangan Radio Banyuwangi number one hits music station.
4: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.

0: Halo, selamat isu.
1: Yeay, selamat isu kelur.
0: Ya, sehat KPU.
1: Alhamdulillah, muka-muka sehat, semangat.
0: Itu yang paling penting.
1: Menghadapi kenyataan hidup itu harus penuh dengan semangat.
0: Kenyataan ini kayak kelentih tau wis yo. Buri kayak kenyataan ini saya kiki mulo sing duwe pamparan. Kenyataan Riko saya kiki loro. Ya. Yus hadapi.
1: Kenyataan Riko ditinggal. Kenyataan Riko mungkin di ghosting.
0: Hadapi dengan senyuman. Itu gue biar duwe ya.
1: Pringas sana ben wis.
0: Pringas sana ben.
1: Iya.
0: Masih ada kondisi utang,
1: Pringisin saja.
0: Lalu we siap kanggo ngancani Riko kabeh Suki Kilur ya. Makanya juga geser-geser we.
1: Betul.
0: Ya.
1: Mancepo we. Mancepo. Kapan perlu pakuan bokong Riko itu. Enak-enak mandi ngurwakan acara.
0: Isuk-isuk.

0: 88,1 Lambangan FM.
1: Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok, sekarang juga.
2: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Planet.